Wia puniwa kim sakalyo karong pachatam si sapusitung kakatana kampi makip tawai haraki karman kasingina. Ukamata kusis tikarek tana, ichagucha sarantas kikinyan yukam bichuy makanar tawin na kampi.